France yung wema rigu tang, gezi mebe sokja rigbe sardu nangkin. Jebe shegui tang, cenyi gyu di chokbe piyur mawa zukin. Tieni, ceri lugyu to, ceri yin nabu dienbe piyur mawa shigri. Lama ke yi France ming chazan la, Jin Babutian de Pre Anthony Jin Monit Traveler Jin Lamak sirshin, mi maang chiwe kong la Lamak si buibu yu. Lamak kong ni, jilu chekdung dungi si shibshi lu, dawa gibe ce jik la. France chenggyu gi, diwa chung chung si la, gu chung pu si. Kong Kim Zang gi donggyu gi, maa gibe lu gyu la, lo ya lak zang yu batang. Lamak gibe jesu, ba la tang jimbo nam gi, ngar gyun dar, mabu na shu ne, lega chig yu. Jilu chekdung dungi ngab zhunga chul lor, 罗中尼的孙别拉姆克尼一名以徐区林的兄弟继续巴拉古子点别起罗米尔七三下不是提及说罗中尼的孙别拉姆克尼拍学拍松的马了兄弟加尔梅尔拍不呢奥斯图利亚他法兰西俄罗斯界松他菲德里古勒米别帕尔基西里西亚中立级别罗顿特助级别预计了学不是拉姆克公帮尔丢别点别得别预示呢马克贝尔了会不是 接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着
ཁྱི Lamaka Gezan Zixin Lingge Zixin Rigbe Randibar Dianchangne Zixin Lingge Tini Zixin Gi Gize Shigimba Maase Faransi Suri Lopsu Dineta Gengwe Shimchu Gi Dine Ya Inbashi Dine Sun Lamaka Gengwe Rigbar Shimchu Chibe Lengbur Gyudi Tar Zem Lingge Nyanja Chiwe Gengwe Rigbar Kyubashi Gop Titu La Lamaka Kong Yungbub Shindu Nyungxin Zixin Lingge Dabo Tang Timi Kong Gi Tadun Fofin Gi Puzar Gi Yen Chibe Laza ma do me la, ti ni ge nyam do dom na, yun bop xin du ma we, lam ke uyu xin pong bo xik zhi. Lam ke kong ye ding ge zan zi xin ling gar le ge qi bie gup. Faransi la, ma zi ri lu ki ge gui gyun zin rin lu me bar dong we, sar zi qin bu lang ne, jo lo chek dong dung ki gup chuk ko sun lor, lu yi ju ju ge ju di bur chi bu zhi. Ti ji, ye ding ge zan zi xin ling ge ji bie, ming yang gyur di, ge gup reng zhung lu gu, ngui mang xam dung kan xi, ming da bu zhi. རིག མི ཅིག པའི ལབ ཚན ཅུང ཡིག གི གེན ཆེ མོ ནམ གི ལིང གི ལེག གི གེན ཁུར དེ ཡང གར ལེག གར ཤུ པ རེ ལམ ཁ ཁོང གི གེན ཆེ མོ ཅུང ཡིག གི ཁྲོས ནས དམ དོན ཆུང དེ ཙོ བུ རེ ཐ བུ ན གི རིན ཇུ ལུ གུ ལ ཤིམ ཆུ ཆེ པའི གེན ཁུར དུ ཅུག ཧྥ་རང་སིས ཤུང གི ག མ ཁ ཤེ ལ ལམ ཁ ཙི ཤིན རིག པ ནེ སོག ཅ རིག པར གུར ཐུབ ཡིན ནེ ལམ ཁ ཁོང གི ལོ ཅུ ཡི ག བ ཅེ བ ཡིན ན ཐ སེ རིང ཡི ཡོང སུ གུར ཐུབ ཉི རེ ཅི སུང པ རེ Gopti du buri tang buna ki kwa la shimchu cheba ni ngar chung yu mebe chawa shik re si naang cho. Tanda buna tang buri ni gezi mebe sokja yinba gyo goyong ki shimba yinne. Lama kwa yi lega di genmo ku ki ngoy la, chowa mi shi che pangzui tu gezi mebe sokja shibe tanya di tenne zay mi tuba shik re. Tini lama kwa yi sokja ti rik la sardu dabe mingi tanya shik yin la. Ngar ki rik kashe la gezi mebe sokja la Buri tang buna ringi ni la, gar me la. Ngoy maa xiamdui khaang du du bie, gezi me bie sokja ki namchang jimang su songwa din. Lama ka yi, ti dar gar na, yung ta mi du samne. To maa ge mi sokja di, jingwen rik bie kye gong ki xie jie de saab xik du, du bie. Lo ju yi ring la durub tang, de xib, xim xiu jie che bie ji. Lama ka yi, jiru chek dong ki ki jumi sum lor, kong ki lo maa bi zhi nang gup sung bar. Nga zui sokja gui ne gezi me bie sokja ki xim xiu la, lak bar to nan che gui ba di. Gyumzen tida ni reng zhung kamsu namba mangbyu guanne neba tang. Tida gi zanzu ma la gyan namba mangbyu cui tang dian la. Tida gi gyebe namba mangbyu reng xin tang dian xin. Turin sokja le gyan tida gi nganzo reng zhung lu gyu ngoma dian tupdi. Tida reng zhung kam tang jidara zhokbe cui tang.
天明给金文先把孙独的酒杯，天年节献过把热气送不热。

0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru Nanda Simgi Gingoli.
1: Tunbi Sumi Tewa Sergita.
0: Chiguru Nyembe Yangi Shurguni.
1: Nishi Nidunamdi Chola Singh.

0: ཁང་ལ་ཡ་ཏན་དོན་ཟུམ་ལ་ཁྱེད་རང་གི་སུམ་བེ་དེ་ཆེ་དབ་ཁ་ཤི་ཙམ་དེ་གི་ཡིན་ན་ང་ན་ཅུ་ཚོ་ཡ་ན་ལོ་ལ་ཡ་ངོ་སུ་ཅུ་གོ་ཆུ་མིན་ཕན་དོ་ཤི་ད་མེ་རོ་སམ་གི་རེ་དོ་ལ་ལ་ཡ་ང་ར་ཆ་ཤ་བི་ནེ་ལེ་ཐུ་ཡུན་གི་ཚོ་ཡ་ཆུ་ལ་ཡ་ཏན་ཡང་གི་ནམ་དེ་ཆུ་ཙམ་ད་ཏོར་ཙམ་ཆེ་བི་ན་ཡ་དེ་གི་ཡུ་དུ་ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ 신도 라소 딥줄 체바 딘제 이네 키랑기 시치디마 자투야 텔리아 토나나빈 야부시라 요리 삼기 콜리아 크레스는 세리 소단 텔리아 디텔리아 토나나무 잠마세 튀균에 당하는 주 세리기 민리야 감고 인세야다 소 감시 인세 마르초 인세 앙아르초 인세 눔초 인세야 기타 디더비 세리 디텔리아다 두스 튀균하는 주 사간진나 롤레비니레 키랑게다 세리 망부지 두스나가 덴베급스 이네레 양 두스 담단 담루 텔리니레 666다 양 안안주 그래서 탕기리 딘데 직스담이야 디미니 양 안안주 랑주라서 두스제다 돈년벽권에 두스제면 지내야 기랑기 세리기 초에 태네 괜히 요야지 다 니네 있는 능력이 대단데레 그래서 두스 괜히 연도 잡아이는 다 두스 담근나 비는 튀균게다 초에 나로리아 직내 루주 탄딘베 세리리아 런용 체토부터 니네 디단 디테리네레 괜히 칸칸 잠시 용의 생기지도 알
1: Takdan Rishal, Nungne Ananzo, Miigi Sugui Nalolia, Numtsiigi Rikdi, Nyungzam Jitindaji, Tsunze Nanggugu Yuwina, Yankiran Seri Yuanchu Chebe Gubliya, Numluk Tuyunga Piju Chia, Ribal.
0: Rishal.
1: Tadi Numdi Damgati Tene Shubinele, Yang Hajan Kechimuchiri Dugan.
0: Rishal.
1: Tadi Gubgi Jiyu Cesi Shirsungje Shubinele, Yang Yuanchu Ki Num Mangchi Odi, Buche Towa Ne Mawa Shikje, Rimba Tangbu Tan, Rimba Niba, Rimba Sumba Tan, Rimba Shiba Che, Dindasi Yaya Yubchiri Dugan.
0: No.
1: The Rimba di Kazuki to Yubina, Yazo Janki, Cesidi, Diziki to Yubin de Cheshishal. The Didan Dunja in a Nungi, Tushurin Dandi in a Dida to Yub, Dian Tung Map Cheshishal. Tanazo, Zojan Dinaya, Num Nanki, Nundanki, Lese Maba so a Gurim Dinjajin Bata, Di Gurim Trilina, Tuju. Yita, Dunning Shinki, Lapsiki, Tachigan, and Shivina, Hulu Bususia, Lassoki, Tsuchi, Jubjati, Short Jobe, Mate, Yanganazo, Yunjo, Minjoe, Numki, Tiku, Jubegi, Keba in a lay, and Chimbutan, you obtained the shell.
0: They say.
1: The Jetane, Shivina, Tellun Beggy, Tiku, Duja, Toys, no, Tatuan Shindi in a lay, Jung Yaku, Duza Marina, Seri, Sepa, Tambu Yupta, Dunning Shinki, Senum Ta, Mamu, Lodog, Num. Then you may dog it, Junum so get a num dunzerigi in a lay, Tawati, Titam Sugme, Dinted of Chiridwan,
0: Rishal.
1: The in a lay cranky, Seri, Jabba, Myanmena, Tam Sube, Jelia, Yanku, Duchi, the in a lay, Chung, Labu Yup, Rishal.
0: Nos.
1: Zuby in a dunning singing over soul in a lay, Hajan Tambu Yubeg, Num Dinjilia, Munjan, Jiup, Rishal.
0: Nos.
1: Then the son Zayasa do Chumitsu in a lay. Num, the pitcher chevy near Dunning Shinki, Digi Gurim Trilina, Jig Mentawagi, Yuan Jolia, Shigje, Yankiranki, Tidungi num Tidji, Dangonai, D. Kitchen Pitchel.
0: List Nonsom Lang and Nigel Hengels or Tudor Namugundune, Ludi Simki Yon, Jishimundu Shuyi.
2: Zhong Hua Mishi, Chick Tun Sogbe, Du Shi, Dempu Zunye, Miri Kawar. Pinsun Zhong Tang, Bishi, Nyamji Jie Chibar, Gundi Donggu.
0: Singing, I'm so. 참 내려도 티링기 난주 초에 람로기 리테나 구주 슈베 난둔 차단 슈스미이 팅티 리젠키 십시 챙근한게 노산남 예라타 숨지 타이 교수겐 저가이 생계네 뒤도 도만주 리젠 셈바 뉴네게 진체세 쇼기 남랭게 슈덴자고 생계 슈덴자고

0: ཁྱི
1: རིག ཉི ཤུ དི ནས ཆར ལོ ཆུ གི ཆབ གུ དི ནས ཤུ སེན དང
2: ང ཚོ མེ བུ ཚོ དུ སུ ལེ ན ཅ ང ལ ཚོ རིག ནས གི ཡ ཀ ད བ བ ང སུ ཡུ རིག ནས སུ ཡིན དི ང བར དུ སུ ལེ དུ ག ན ལེ བ དེ ཆབ ཅུ དུ མི རི རང ནས གི རིག ནས རུ ཡ དི ཧ ཅ ཆེ ཁ ཆ ཨོ རི ཤ ཨས
3: ཅ མ ན ཏོ ཇོ ཡིན ན ད ང ཚོ གི བ གི ལིང གི སལ ཡ པོ གི ཏོང ཡིན ན ད ད ཏོང དེ ཚོ སོ སོ ནང ལོ ནེ མི ན མ བུ ཅིན དུ Sachin Dumuda, Sadanika Ginani did it, Shidur Chevy, Kumeti Nigaginang Ningi, Tang Ni kept the Chizoki, Jun, Tang Chulu, Tang Junita, Penjur Tanta, Nizumabuchi Tongundu, Miriti Nigaki, Jiniki Musiki Chichi and Tongundu.
4: Turgi Tanangaranzi Mangu Juzeg Shabudin, Turgi Nene, Tiazini, the Luju Ring Tajuri. Masai Tanganazu Shay Shabudin, Hajang Pusun Sopo. 저기 로바가 가져서 디지털다마다 저기 내디네 가라에서 규진 곳에 녹규진 곳에 임바 계속 사고 임비다 디 땡치고
1: 디니 강중 시리 예배 랑데 인라 디니 시리기 닝주 슈르웨 슈트라 강중 시리 접규 시베 리첸디 꾸니라 몸바미베 시리기 뒤즈치
5: singe namcho kongto ul hinge ge sen chu bidi ni pyu yin ge gu tha yi gi ge pyo gi su gyun ring ne tha nu blo ngon go su ri chue ding lo su na thi ring ne mi tha mi wa da zhe ling ge nu jie kong bi dong cho go le lo jong tha xin ju nang ke ge zhe si la gi ngan chu mi xian ge to ne tong tu mang chi wa ni ngan chu tong de ba tha yin bi le tong mi de ba tha tong ki mi 18000年卓林那位南天地里的姐妹李千娜养了个母体内米塔米格尼卡卡银别一起拆信归吧18000年卓林那位南天地里的学院林杰内土豆豆三南有学那天地抗争西的切军李千寻参他生意李千地总之作用三国不辞专他是不是千贵南天八三次来日我那姐妹李千娜养个姐友林杰学电家我